Manchupin kemarin pi barok pi barok langsung pi dalam bangi haga program music on text your request but pi dalam bangi RG dorang ini penting bi aman pulih kini ke message kau yakin kau yakin aman pulih kiki kau kalong mau kini ke request kau yakin message kau angkum ni RG pentem jingwai kubaku nak film del mangi more aku apa sengap sengap hai barit bahe bayar in lang nong tai kong deng kong wet kong suba kong mukem ibalateng ikong disusngi isia Wandari kong na jarot pidahun ba lingkoy, ba wel ba Rudolf Jojo, ba Marwen, ba lung rintatiang, kostron na Umar, Clotilda, ba ya baro kibas ngap ya ke FM ko blay si bun e iba arit ngan sa pentami pi tujuan rai mo. Tiga di kaki pesej kong ni, good morning RJ Dora, ngade iba Marwen na East and West sa Mayrang. Sngup ha pentami jeng rai, air iu bi by Andrew Marbenyang. Kubleshibun ini ba Marwan yes kan sebentar mi ba Marwan ya kata jeng rai ke bong RUB gini kwe ke message ko angkom ne ka steps ngi palai besuk ba kemani pi hang tu RJ Doras ngob hase bentam yang ada ke jeng rai mohabbat na ka film dil hai tumhara an pits ngap ngob ha ya pi hang ne ngan pas ngap sumpah ningkong e ya pi hang tu ku boleh sibun e ni nang ta ya i Rudolf i Suba i Sasha i kong di susngi i Shisha mukem i Wanbiang i Clotilda bala pada ya baru ki pas ngap ya kini ke program ku boleh sibun manga i kong M Seliang na nongjri ku boleh sibun e ku kong M Seliang ngan sa pentem ya pi katuk jing rai kini ke message ku ongkum ni kubli kong-kong dora ke step besok berkemen buat kebas ngau tenat ya pi sengau bahar pentam no yang ada ke jing rai hindi ke boong jane dil me japse he tu ok tak alright ngan sepentam pi nak film muj se dosti kerogi nah da om dan tem da kanu kanu ru da alright manu ini i ngan ya sengap sebahar hang tu kumju ya kikun jangan bat ya barok kebas ngap pat gibe shimenta ku boleh sibun manga ikong deng mukhem na bhoy maupun alright kong deng ngan sebentar mi pi jaga jinrai mo de gani ka message ko hello rj ba e kesngi ba kemen besuk sngo ba pentem no yang ada ke jinrai penar ka ba keteng jing tinju jong ram suciang ngan sngap sngap hai pi but ya baro ki staff jong bat ki rj but ya baro ki para log ba it eh jong ka akashvani FM jong pi wei kerpang eh ira di kubli shibun na ikong di susni na madan reteng kubli shibun eh kong di susni na madan reteng yes kan sapan temi pi kitu jinrai tong nyes ngap na ikini jinrai ka wei ikini ka akashvani FM jong pi

Palona sa bhoshi spa life in rio megahertz aga program fan unlimited tang bani kilan jabeng bani kilan met but phi in a pine or shagi ni jubab ki bagi palona sa jingi kle shimeda halor kani ga jingkeli shanopin le shanopin thai lada phiran kam ya ka jingmot jong ka jing im khublai a jing ai ba thongni na bhoi ngan chu khap rep ki khmat bat lada kam biang ngan khmit chabaneng Okay, kajubab kadai perkat nong perkat ne jing shempang. Okay, ibana na, ibana mo. Good afternoon, jiriri ngatingan pasu blay ning kong pi bari kibahayeng hadin lada amde ngan persang biang pi kublay from kong m siliang nang dapne ngati sya email pi aj nanta ngan lit sya layeng oi ni di bahep narang kesaw ila persang doya bay iba hep am haka fun unlimited ijus sultanat ban persang kambun sien lit sya ying lok pai sya ying kur tang ba am pat don lok pet pai sya eh hi hap syong kop hai ying okay last lem ngan klem yu ishim benta syu tang ba ngan sya singap bet hi namar bangam don balance syu menta mentaru ngasupan na ipa ngasu persang mo kongkong riri ngati ngan lek kai sya kijaka plang ngan lek nya liang syapung bat nang ta ngan sapai no sya ying ban sngap ya ke FM jong pi bat syat artat artat sakatrikam manga i basida okay sngot tanat ba pidan liang hajan ying mo ba ping syong tak jing mut jong jing im hai kin pin chem ting ting bo ning ying ngin la ban shem ye ga jingmut ke jong ga jing im ha ki klau gi tap ha ki om ki wa ni chem hala yeng tang ba ha ka fanan limited he 80 pin shem ke sa ko ye ga juba la da kum ta tingan let de alumuri ha jan dukan sha jong ikong suba bakan ya yo bau alumuri okay jingmut jong ga jing im blessed afternoon yeah, beauty queen jengi kumno pilong nakaliang jonga dengan pai bet sha iriri kat ne ki lapan kemen pet so bhai yangi ngatip bat nga don ru ka jing shenya ba ila banira palor kita na i parlo ba i jong pi i ba ya i lang ni ne i lang i pi mo ba i lang jing nang jong pi ba ai ka jupa ostanat ba pindesh wa hi ban pen shong i pi halor ka jing siang jong ka Eh, minta maaf. Gak bakni. Okay. Dan persiang biang mo aje.

Hello, nong sangat gini paino sya ke raun ke bakat lu jong gini ke jubab sya bangan ai pi ya ke jingkeli kabar kan mau mo para lok mangin ya kilan jebi yang mangin ya kilan met bet ni ke program fanan lama jebi dan kaban pa ke jubab pi jong pi ti gini gilong ke jubab ti kala ban long ide bat lade hi ya lade ya de bat ya lade hi ya lade ay aje hajing perkat jongangan one bet na utiuk pi kumno ban le from kong pi marwenyang ngan le cha i aji riri bat ngan yo ban penyat ya ke program apher apher okey aje jubab kul marbej mo ka jingim ke badap ta ki jing e sudah ka cepat hai tingin hap hai no tang sha uble na i kong di sus ngi ngan na ngan pendan kam ya ke jing mm kong kong ngan le tung shieng shaling kha yo pisa Dala di ya ushien yang ibashida okay kajingmut jong kajing im jong pi kalong kumta muram ya kata kajubab jong kadi kajingmut de kalak bandai kadi kajuk kajubab nang ta nang don shu himo ngan let sya kajing baha ngan pai sya kajing imei ngade iba hep na rang kesaw nilai iba hep mentasi tingin habis yang borni berofaj nanti ngan shna da ka time machine pi ban yot let sya future but sya past okay dang dan syuk mo ke jubab ya mud lek kenduk samla tang baklet bom dan samla hak hai nak she yen jubab pathar mo riri badu na lo so to nam nei le paro lo no sngap tang bang hang ni ke jubab ke bementa jingin hak ban ye siang borni si sya perlu shano pin le shano pin thai la pi dan kam ya ke jing mud jong ke jing im tingin ye rong she yen ngin ye say ya ke dictionary ngin sepek ke jing mud jong kajing im nata kadau snow tenat bangin ye siang borni ini siang lang ini pick dictionary ya kijing buat bapher bapher bangin sayo nang ta ku beli sibur palo ika jingi si menta jong pi ha ka round ka baning kong jong ka program fun unlimited nice ngap ha menta ti pin hap bani kini shuki man hap ikni mula man hap ikni link not mo parlo

kani ka jingkelis nga babat sa pa ikujibab ka jumpi bat ka mga joong wat namklet ya ka kerteng mo parlok yuk shudu shuki eh to wei uta wei kaman okay wei uta uba kublaik ti ya jat pajat kibril don kibatan don kibakanyat habakot ki ino ya uta wei uta parlok Hai kejawa pejong pi hau kandai sa prasani way not our lie way way benisha menta bat ni hak program fanan limited bidar ka bangai RJ Riri tengah ka kashwani FM jong pi hau shis pa lai pedrio megahertz lai sian lai wat nganomi sisi sian yang jingkeli ue uta uba ku belek ti ya jat pejat kibrio dan kibatan dan kibahnyat habakut ki ino ya uta Hai, ia kejumpa pejong pi, hau kedai sa perasan iwe, not a lie iwe iwe, sa shisir, kajing keli. Wei uta, uba kublaik ti, ya jat pajat kibriya, don kibatan, don kibakhenyat, habakut, ki ino, ya uta. Ya shibenta wud-wud bat ni, haka program Fun Unlimited, tang na kakaj wani FM jong piyaw shi spot live in Rio Megahertz. U nambar ba pila ban pae ke jubab, u day kendai saw pra sunny way, not ar lai iwe iwe. Ken mau parlok wad am glad, ya ke kerteng jong pi, haba pipa, ya ke jubab. Banya kilan met, banya kilan jabing bat ni, tang haka program Fun Unlimited.

bane puli ka karteng jong pi nga te nga shu ong kol mar mo gong kong la bande yuk sau manga i bashida. All right, bashida pat dai kata nang ta once again Moses ini ide i rejoice sakrana umden MD hubli shibun ya kejubab jong EMD ngilayo menta nang ta pade nang don shubo ki parlok ki bapak ai kejubab ke jong ki abad kani ke dai. Hello Riri. Oh, ini di MD, himo kubli shibun MD. Tang baka spelling kam di MD kan kada EMMDEE TEM. All right, nang ta dang don shu mo ka jubab jong ka jingkeli. Baar las ngo tu tikna tikna day bed utliem klem lat shu. Okay, ka jubab baar mo ngan persyang. Kadai ka jingkang kali taksi baka mai mga ilavinia na boy. Nong traumo kuli sibun ni pi Lavinia diri ke jubab jonga kala bandai mano ini kong di susngi yatnian no bat EMD mo nang ta pade dang don shu ke jubab on ni bun ba iri oh mene iri joy sakrai ong ba udai u mosquito mosquito ngan persyang mo ke jubab ba ar mo arje la bandai. Kostran na Umar kubli sibun ni pi kostran na Umar nang tap de dang dan shu hi jubab kapisa pi tharai habakut hab i yaka hadu kibriu lada deite ngamtre shuki ngamtre mula ne linknat pentem no da ijingruai ta jingruai ban kilan met to. Hai kong kong mga idu na boy ngan sujubab kolmar laban dei ukulam mo to nang ta suka way pat. Hello Riri nga isubang ngan ang ba uday usensar yeng mano ini ba klem nang ban batay bu uday uay tang ba ila day ya kajing kali ya kajubab iyo abaday uay uto badan ngar gam tip lebi kubli shibun ya kajubab kajong pi jubab kolmar taray mo Riri hoy ang tar-tar mo Riri. Kajubab lah bandi ke bajar lah ni ke yow bikin duk kublik ti tan macam kenyat ni hayo from bana na law sotun. Hello Riri, how are you? Kajubab baar ngan sutrai lah day ke sengi just my idea mo. Ke sengi to haka second round Riri kajubab klebit lah bandi usensar badang ya put kibriyo na lom da am day dang la ngan wan pai biang dang am la syu ya kajubab kublai na i baya e lang tam le sa wan pai biang ba kajubab ke jong pi ti gi bla yo bantan ya ke syuki she sit ke dei MD di sus ngi i kas na umar bat i lebi yo ya kajubab ka badai tang ba im nang ban batai bhai im yo ya ka kentien ka badai tang ba kajubab ka badai palono sab si si sen ya ka jingkeli. Wei utau ba kubli ti jat pajat ki briu don ki batan don ki bakhnyat haba kod ki no ya uta nang isa mengi hak akash wani fm jong pi au shis pa live in rio megahertz pan ngai a j riri hak program fanan limited tang ban yakilan met ban yakilan jabeng bat pi hoshiarpur to bebi beti te ajrar to minto jine

kadai nakam dei ini yang ba udai ublei nga idudu na mau kedok nang ta ha juba habet iba hab narang kesau tapi menta kesngite ilebi lebi empat hun ya ke juba oh ta melele pelayo ya ke kentian ke badai kubli jibun juba bet mo arje ni ru iba hab hi tangin siapa menta manu bayo syang ling kenot di kong pimar benyang ra marwe ke mula si sitar bet melele tang bak ini sang hut hab ya tengen ha kecit jong ke syuki nangi sa mengi yo jis pa lai bin rio megahertz pa long at son pai bat ki juba hag around ke balai jong ka round ke baar jong ke ni ke jingkelia ke program Fun Unlimited ue utau baku blek ti ya jat ki jat beriu don ki batan don ki bakhnyat ha bakut ki ino ya uta tang hak akashwani FM jong pi hoshi spotlight bin rio megahertz pi dan reka bangai RJ Riri.

0: penyok anda pun rewajar tengka, bat naga bentar lai kilowat penyok prapusan ajar praspak tengka.
1: Kebesok mana pelai, lec ke website www.pmsuryakarb.gov.in jihet ikinong dia belah register. Apply ram dah kebesok nak kebanjong pi om dan kam dikiwai kikot kisla.
2: Wat penlah ni?
1: Keniga skim kan dan tang hadu ke life way terik ulepet arajar arpenyo. Penkup bori laki yang, penduna jinglut bat yadaya kemariang.
0: Nak kebentak jimte bakam niat lec ke office bercantam jong assistant executive engineer, Distribution Subdivision dan Meghalaya Power Distribution Corporation Limited dan juga Office Chief Engineer Project Meghalaya Power Distribution Corporation Limited.